0: lebih baik dari pembedahan, Cik Nita.
1: Radioterapi lebih baik, Nita?
2: Kata onkologis, kalau radioterapi...
0: Kalau radioterapi, awak tak menanggung kesakitan sangat.
1: Kalau operit?
2: Kalau operit, kena banyak berehat di katil.
0: Awak nak kena jaga anak-anak lagi, merumitkan awak, kan?
1: Apa bezanya?
2: Kata onkologis,
0: tak ada bezanya. Masih tidak terjamin 100%. Tak banyak bezanya.
2: Jadi, saya pilih radioterapi lah.
3: Suami awak pada mulanya okey ya?
2: Gitulah. Tapi lama-kelamaan, lepas radioterapi, tiap bulan kena suntikan. Satu kali suntikan 600. Mana relapse lagi. Semakin hari saya semakin jadi beban padanya agaknya. Ditambah pula keadaannya yang sudah tidak bekerja tetap.
4: Kalau macam ni congkil gunung pun habis. Duit aku ambil kat ubat kau aja.
2: Dia sudah hilang pertimbangan. Sudah tak sanggup lagi berdepan dengan dugaan hidup ini agaknya. Muncul awak ada. Awak bukan saja hospis saya, tapi awaklah kawan, awaklah ibu, awaklah suami, awaklah anak-anak saya, awaklah penawar.
3: Cik Nita, terima kasih Cik Nita. Tapi jangan rasa tersisir ya. Ramai orang di luar sana yang prihatin terhadap orang-orang seperti Nita.
2: Tapi kenapa tidak suami saya?
5: Assalamualaikum.
6: Ina.
5: Eh, ayah.
6: Jangan cakap banyak lah. Panggil ibu kau.
5: Kenapa ayah marah Ina?
6: Aku kata panggil ibu kau lah, panggil.
7: Kenapa Ina? Siapa di telefon tu?
5: Ayah.
7: Bawa kemari telefon tu. Kenapa ni ayah?
6: Aku tak mau cakap dengan kau lah. Aku nak cakap dengan ibu kau. Kenapa dia tak datang kaunseling hari ni?
7: Ibu kan sakit. Nak pergi kaunseling macam mana? Ayah gaib tak pasal-pasal. Tup-tup timbul. Tahu-tahu nak marah-marah. Sepatutnya ayah yang perlu kaunseling, bukan ibu.
6: Jangan korang ajar, eh. Panggil ibu kau.
8: Kenapa, Ima? Siapa tu?
7: Ayah. Nak cakap dengan ibu. Nak paksa ibu pergi kaunseling pula.
9: Bagus juga saya ada. Biar saya cakap dengan ayah awak, Ima. Assalamualaikum.
6: Kau ni kenapa, Nita? Ha? Kau nak lembu-lembukan aku, eh? Kenapa tak datang kaunseling?
9: Encik, saya ni bukan isteri encik. Saya hospis isteri encik.
6: Hospis ke? Kacang pis ke? Awak tak penting. Panggil isteri saya sekarang.
9: Dia sakit. Tak larat bangun.
6: Tak larat bangun, tak larat jalan. Lemah, lembik. Ha? Tapi makan larat. Saya nak cakap dengan dia. Kenapa dia tak datang kaunseling?
9: Kan saya dah telefon mahkamah. Dah beritahu mahkamah pun. Dah jelaskan pada mahkamah keadaan isteri awak. Saya yang menjaganya. Mahkamah dah izinkan. Dah benarkan permintaan saya supaya isteri encik tak payah pergi kaunseling. Jadi... Hello? Hello encik? Hello? Hello?

0: company tutup, terpaksa cari kerja lain.
1: Sebenarnya abang pun dah lama berhenti kerja, saja tak cakap. Tak mau risaukan Nita.
2: Jadi macam mana ayah?
1: Jangan susah hati. Ayah tahu ayah akan diberhentikan. Jadi ayah risik-risik kerja lain. Bila retrench, ayah dah ada kerja lain.
0: Syukurlah bang, Nita juga ada pelik kerja-kerja lain tau.
1: Bagus tu. Nanti abang juga tanya-tanyakan kalau-kalau kawan abang ada tahu tempat-tempat yang perlukan pekerja untuk Nita.

0: Ina berdiri sebelah ibu. Ima ambil gambar ibu sedang potong kek. Okay. Cepat.
1: Ima ambil sama-sama. Mari.
0: Cepat. Nanti. Kakak set ke auto dulu, okey? Okey, dah mari. Mari.
1: Tepat-tepatlah.
2: Ima. Ina. Ibu tak berdaya nak kembalikan gelak ketawa itu semua. Ia hanya tinggal tinta cinta yang terabadi antara kita bertiga sahaja. Penyakit ibu telah meragut segalanya dari kau berdua.

0: Biskit.
1: Hah? Eh, kenapa ni? Kenapa kau masuk bilik aku ni?
0: Bilik aku juga. Aku nak baring.
1: Hah? Baring? Eh, siang tadi kau baru ceraikan aku dengan talak tiga kan? Dia nak baring sebelah aku pula. Eh, kau betul ke tak betul ni?
0: Bawa kemari satu bantan ni lah. Biar aku tidur kat sofa.
1: Ingat, kau dah ceraikan aku. Jangan lambat-lambatkan. Tolong, tolong pergi report terus ke mahkamah.
0: Ya, ya, tak payah ajar aku. Tak payah suruh. Kalau malam buta di mahkamah buka, malam ni juga aku pergilah.
2: Ibu.
1: Ibu.
2: Ibu. Kak.

0: Ya, surat dari mahkamah syariah pun ada dalam tangan saya. Saya akan turun ke mahkamah.
1: Jangan beralasan pula. Terapilah, injeksionlah, hospis ada di rumahlah, jumpa onkologislah.
0: Siapa yang melambatkan perkara ni? Nak salahkan saya pula. Kenapa kau tak pergi-pergi?
1: Kalau tak ada duit nak pergi apa? Nak kena ambil surat dari ROM tahu tak? Ha? Nak kena ambil dua surat cerai dulu tahu tak?
0: Itu bukan urusan saya. Kau yang ceraikan aku.
1: Jangan cakap banyaklah. Aku tahu kau datang ke mahkamah.
0: Yang kau hilang selama ni kenapa? Belum habis cakap dah dimatikannya telefon.
2: Surat apa tu, Bu?
0: Surat mahkamah syariah. Kena pergilah ni.
2: Ibu boleh pergi ke?
0: InsyaAllah. Kalau sakit, ibu telefon aja.
2: Ima temankan ibu ya?
0: Tak usah.
2: Ibu.
0: Ima, tak usah penting sekolah ya? Nanti Ina macam mana? Lagipun, ibu tak mau Imah ke mahkamah syariah.

0: ni sudah dapat kata sepakat.
1: Saya dah katakan tadi, saya nak tuntut.
0: Jangan tinggikan suara awak, Encik Jalani.
2: Saya perlu buat tuntutan.
1: Kalau tidak ada kata sepakat, perkara ini akan dibawa ke mahkamah untuk keputusan hakim.
0: Encik Jalani, selaku mediator mahkamah ni, saya ingatkan awak lagi ya. Awak berdua dipanggil kemari untuk cari jalan penyelesaian, bukan untuk bergaduh. Beri peluang isteri awak bercakap.
2: Saya dalam keadaan macam ni. Dia ceraikan saya. Saya tak bekerja. Saya sakit. Macam mana saya nak hidup dengan anak-anak?
1: Dia memang tak mau anak-anak.

0: Sebab tu dia cakap macam tu. Saya boleh jaga. Saya nak jaga anak-anak saya.
1: Saya tak benarkan dia ambil anak-anak saya. Saya mau tuntut 70% hak saya.
0: 70% hak engkau? Hak apa? Ha? Kuno nak jaga anak engkau. Engkau ingat kau boleh dapat ke apa? Ha?
2: Encik Jai, Cik Nita, seperti saya katakan tadi, ini bukan gelanggang untuk awak berdua bergaduh. Hormatlah sedikit. Fahamkan tu? Saya dah dengar dan catat segala pengaduan dari awak berdua. Mahkamah akan buat pertimbangan segala yang dikemukakan awak berdua. Cuma Cik Nita, awak perlu dapatkan bantuan peguam kerana tiada jalan tengah ataupun persetujuan dari Encik Jalani atas segala tuntutan awak tu.
3: Mana saya mampu?
0: Tak mampu nak jaga anak-anak.
2: Encik Jalani, cuba kawal perasaan awak tu. Segala urusan dan tengkarah akan diurus dengan peraturan. Cik Nita, saya syorkan awak dapatkan hikmat legal aid.

0: aku dah tak boleh ngam dengan dia lah. Macam mana nak balik? Lagipun aku dah kasih dia talak tiga. Apa lagi?
1: Talak tiga? Kau kata kemarin talak dua.
0: Dulu lain dua, sekarang dah naik tiga.
1: Astaghfirullahaladzim.
0: Lagipun
1: lagipun apa, Jai?
0: Tak ada apa-apa. Over. Semua dah over. Over.
1: Semua dah itu, Jai. Jai, aku nak tanya kau sikit.
0: Nak tanya banyak pun tanya.
1: Kau hilang sekejap sedikit hari dulu. Kau ke mana?
0: Holiday. Relaxkan otak aku.
1: Kau ni macam sakit, Jai.
0: Memang aku sakit. Sakit otak. Sakit hati. Sakit badan. Satu badan aku sakit. Kau tahu kenapa?
1: Jai, kenapa kau pekik-pekik ni? Semua orang tengok. Tengok ke arah kita. Jangan salahkan anak-anak dan isteri kau, Jai.
0: Aku tak salahkan anak-anak aku.
1: Alhamdulillah.
0: Aku dah cakap pelan kan? Orang tak dengar kan? Kau aja yang dengar. Aku salahkan bini aku. Bini aku bawa penyakit. Bapa aku bawa penyakit. Abang aku pun bawa penyakit. Jadi aku dah menjangkit penyakit diorang tu semua. Tahu tak, Atan?
1: Jai.
0: Atan, kalau bapa aku macam kau, kalau abang aku macam kau, aku boleh jadi macam kau, Atan. Kalau aku selalu jumpa kau, mungkin aku boleh masuk masjid macam kau. Assalamualaikum.
1: Jai, Jai, kau nak ke mana tu?
0: Kau tak jawab salam aku. Nak jadi yang macam aku.
1: Jai. Waalaikumsalam. Kau sakit ni, Jai.
0: Jumpa lagi, Atan. Ustaz Atan. Next time jumpa dalam masjid. Aku nak dengar khutbah.

0: Emma, Ina,
1: Ibu, masuklah.
0: Belum tidur-tidur lagi, Ina, Emma?
1: Ni, Ina temankan kakak tulis cerita.
0: Oh, tulis cerita? Cerita apa, Emma?
1: Cerita Ina, cerita ibu, cerita Kak Ima, cerita ayah.
0: Betul ke, Emma? Boleh ibu tengok?
2: Belum selesai lagi, Bu. Tengoklah.
0: Bila jatuh sakit, semua wang simpanan habis, baru beli rumah ni. Kalau tak kerana aku, tak mampu beli rumah ni.

0: Tahun pertama, syarikat kurangkan pekerja. Nasib baik aku tak dihentikan. Siapa dihentikan, tak dapat apa-apa habuan pun. Keadaan syarikat teruk. Tahun kedua, terbalik. Kalau nak berhenti, kena beri notis beberapa minggu. Beberapa minggu ke, sebulan ke, syarikat akan bayar duit ikut jangka masa notis berhenti kerja. Aku beri notis 2 minggu. Dapat gaji 2 minggu. Bos baik. Ini cerita ibu kan, Ima?
1: Memang Ima tulis cerita ibu. Cerita perjuangan ibu. Cinta kasih sayang kita nak beranak. Yang tergugat penyakit ibu.
0: Tinta-cinta.
1: Tinta-cinta ibu. Belum tamat perjuangan ibu.
2: Mari ibu, Ina baca sikit. Ada kerja, ada gaji. Apa kerja pun aku buat. Anak-anak yang perlu aku hidupkan untuk masa depan mereka. Susah pula tu dapat kerja. Yang nak cakap Mandarin lain bila declare breast cancer, semua kata not fit to work.
0: Terpaksa sabar. Cubaan. Akhirnya dapat kerja sambilan jadi setiausaha di sebuah syarikat swasta. Tak pun lama, 3 bulan aja. Tekanan. Kerja terlalu banyak. Pulak cerewet. Resign. Habis-habisan kerja jadi kitchen helper. Boleh kerja. Sakit tak kerja. Ini kan cerita peribadi kita, Ima.
1: Tapi Ima rasa orang ramai boleh kongsi sama nasib malang yang menimpa orang-orang seperti ibu. Tukar nama je, tapi dari cerita sebelah. Ibu,

0: kailangan pang kilkiya pali. Ako tamahotin mo buka dia. Anador aku. Jangan beri dia dekat rumah ini, Mila. Osman, jangan seorang pun beritahu dia aku nak mati.
1: Ibu aku telefon, Abang Osman aku telefon, kakak ipa aku Sal pun telefon. Ayah nazak, kata mereka. Aku matikan diri. Aku tak mau balik. Pada dia, aku dah mati. Buat apa aku balik?
2: Maafkan aku, Jai. Tapi tindakan kau tu salah.
1: Kaul dia sudah makan diri aku, Watan.
0: Kalau umur aku panjang, potong jari aku ni lah kalau kau boleh hidup senang. Hei, sampai ke lubang kubur pun, kau akan susah azab hidup kau. Tin, satu sen pun tak kuda.
1: Sekarang dia dulu ke lubang kubur, tak sempat nak potong jarinya.
2: Jangan cakap macam tu, Jai. Buruk baik dia ayah engkau. Sayang, aku terlambat jumpa kau kembali, Jai.
1: Kau yang nak bawa aku balik?
2: Kalau aku terdaya, itu pun terpulang pada kau. Sama ada kau anggap aku ni musuh atau sahabat kau. Satu lagi, Jai.
1: Apa dia?
2: Kau ni sakit eh?
1: Dah terang lagi bersuluh, Katan. Ha? Aku ni kan memang berpenyakit. Ha?

0: Eh, aku jalan dulu lah.
1: Kau, kau tersinggung ke aku tanya kau itu, Jai? Jai!
2: Mudah-mudahan telahan aku tak betul, Jai.

0: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data peribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, transformasi.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3 93.8 FM, menyebar informasi menjana inspirasi. Anda Wafi bersama dengan Anda, dan untuk kali ini menerusi segmen Variasi Senja, edisinya hari ini Sabtu 10 Safar 1448 Hijrah bersamaan 25 Julai 2026 Masihi. Apa khabar anda yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja ya, baik-baik saja di hari ini, dan juga kepada anda yang mungkin tengah memandu, kami harapkan anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan anda. Tambahan lagi, mungkin ada beberapa kawasan di tempat anda sedang berada di dalam keadaan trafik yang agak perlahan. Jadi kita harapkan anda sentiasa meningkatkan toleransi anda bersama dengan pengguna jalan raya yang lain. Baik, seperti biasa menerusi segmen Variasi Senja ini anda, masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Dan untuk 30 minit terawal ini, ada dua buah kapsul menanti anda. Selepas ini, anda akan ikuti fokus mingguan, sebuah kapsul dipimpin rakan tugas kita Isma. Dan nanti akan anda ikuti juga Dunia Hari Ini dalam sejarah edisi 25 Julai. Jadi, apakah perkongsiannya anda? Nantikan bersama kesemuanya di segmen Variasi Senja Nasional FM, Radio Brunei.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Variasi Senja di National FM kembali bersama Wafi sehingga pukul 8 malam ini nanti. 5.15 minit petang pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama kami ya. Di National FM, frekuensi 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, menjana, inspirasi. Baik, Auda. Untuk berikutnya saya kongsikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok ya. Mudah-mudahan dapat membantu Auda sedikit sebanyak dalam merancang apapun aktiviti yang ingin Auda lakukan khususnya di hujung minggu ini. Baik, keadaan cuaca diramal sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan, manakala keadaan angin dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Manakala keadaan laut Auda berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Perhatian di sini, kelajuan angin meningkat sehingga 45

kilometer sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir, manakala risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok pula, sebahagian berawan dengan hujan sekali-sekala berlaku di beberapa kawasan pada waktu pagi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu dia tadi audara ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh malam-malam ini hingga awal pagi besok. Jadi kita harapkan juga kepada anda yang mungkin tinggal di kawasan rendah ataupun mudah banjir supaya anda dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara ini dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Kita harapkan kepada anda untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca pada ketika ini dan juga mengambil langkah berjaga-jaga dan juga berwaspadakan keadaan cuaca yang agak aktif juga pada ketika ini. Baik, Auda, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian ramalan keadaan cuaca yang telah pun dikongsikan kepada Auda sebentar tadi. Dan untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, Auda boleh dapatkan dengan menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 ataupun Auda boleh melayari laman web BDM di www.met.gov.bn.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 25 Julai. Pada 25 Julai tahun 1467, di Itali, pertempuran Molinella berlaku. Pertempuran pertama di Itali di mana senjata api digunakan secara meluas. Pada tahun 1718, Istana Kadriok di Estonia dibina. Pada 25 Julai tahun 1837, telegraf elektrik buat pertama kali didemonstrasikan di London. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1894, Perang Sino-Jepun pertama bermula apabila tentera Jepun menyerang kapal perang China. Pada tahun 1908, di Jepun, syarikat Ajinomoto diasaskan oleh Kikune Ikeda. Dan pada 25 Julai tahun 1946, Crossroads Baker menjadi ujian nuklear pertama di bawah laut. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
2: suhu udara minima dan maksima harian,
1: keadaan angin harian,
2: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
1: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
2: amaran cuaca bagi angin,
1: angin kencang dan risiko banjir kilat,
2: image radar cuaca,
1: ramalan turunan hujan,
2: sambungan ke talian cuaca 114,
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana a'bidum ma a'badtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah

0: kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM, Radio Brunei.

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National. Surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: صَدَقَ اللَّهُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
2: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
2: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
2: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
2: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
0: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.